nibagaba gende nibagula bya mukuru rahmatineri chabaina muklas bagaba tabagenda maiso abala 49 van roach director edigam hugs wa arsenal.